0: Malaysia number 1.
1: Comel lah. Dan ada juga daripada Zahkob, katanya harap-harap tabiat membantu orang susah ni berjangkit seluruh Malaysia.
0: Nah, ini komen terakhir untuk video tular kita yang terakhir. Muhammad Fadi Ismail, dia kata terus teringat kalau perkara tersebut berlaku ke atas diri sendiri. Terima kasih orang-orang baik. Bukan diri sendiri je. Cuba kita bayangkan yang berlaku tu atas kakak kita ke, mak kita ke. Dan kalau ada orang tolong macam tu, kita memang seribu rahmat lah orang katakan. Terima kasih banyak-banyak.
1: Dan kalau kita tengok video ni, yang tolong ni adalah orang China tau. China. Okay, orang China ni memang berkumpulan lah, menolak sama-sama kan. Sebenarnya dalam Malaysia ni, kita hidup berbagai kaum, berbagai kaum dan berbagai bangsa. Jadi kita sentiasa menolong satu sama lain.
0: Itulah istimewanya Malaysia. Saling tolong-menolong yang membuatkan pemuafakatan. Okay, itu dah habis dah video tular kita yang ketiga ni. Dah pukul 8:03 pagi. Selalunya lepas pukul 8 ni kita layan lagu Hindustan. Tapi jangan lepas pukul 8 ni, pukul 9 kan tanya, boleh tak main lagu Hindustan? Jawapannya apa, Kulin?
1: Jawapannya lepas pukul 10 nanti.
0: Sekarang dah tak boleh lagi.
1: Sekarang tak boleh tau. Okay.
0: Ini kita nak mainkan lagu daripada filem Hadi Jopia Karega. Yang dilakonkan oleh Salman Khan, Preeti Zinta, Rani Mukherjee, semua hebat-hebat. Ini lagu dia, Deal, Deal, Deal.
1: Deal, Deal, Deal. Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Pagi KL. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Tetap pagi.

0: serta di ATM Klik Ahad ini 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Silang Budaya, suara bertemu suara, hanya di Kelab FM. Ini baru KL.
1: Itu dah. Itu yang akan berlaku pada hari Ahad nanti. Tapi AP sekarang ni dah terbang ke Kelantan. Tapi itu stesen itu apa, Silang Budaya, suara bertemu suara. Dan jangan lupa juga esok Silang Budaya stesen berkembang, saya juga akan bersiaran secara langsung bersama dengan Sarawak FM DJ Yan. Jadi kena juga dengarkan di KLFM dan tonton di Facebook Live pukul 3 petang.
2: Jadi kepada anda semua yang belum lagi follow kami di semua media sosial yang ada, pergilah follow. Sebab apa? Sebab di sana kami akan kongsikan info-info yang terkini, yang sahih dan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua.
1: Dan untuk waktu ni, jom kita nak kongsikan hari ini menerusi vibe positif. Zaman sekarang ni kan, Kulin, kan? Kita memang hidup dalam dunia yang semua benda nak cepat. Kalau boleh nak cepat, nak cepat, nak cepat. Lambat tak mau. Kan? Nak cepat kaya, nak cepat berjaya, nak cepat capai impian. Sampai kan kita lupa ada satu benda yang paling penting sekali atau perkara besar yang kita bina, tak dibina dalam masa satu hari.
2: Okay, bila usaha keras kita ni macam tak nampak hasil kan, bila kita dah berusaha sana, berusaha sini tapi tak nampak hasil, mulalah kita ragu-ragu dan tertanya-tanya, betul ke jalan aku ni kan? Hakikatnya banyak perkara hebat sedang berlaku di belakang tabir, dan perubahan kecil yang kita tak nampak tu sebenarnya yang sedang membentuk masa depan kita.
1: Kerana proses nak berjaya tu memang sunyi lah orang kata, kadang-kadang dia membosankan, penuh dengan keraguan, tapi kita kena percaya dekat situlah kekuatan sebenar kita untuk kita sedang bina. Kalau kita asyik fokus nak tengok hasil je, memang kita akan cepat putus asa lah. Tapi kalau kita percaya pada proses, ini akan terus berjalan ke hadapan.
2: Ya, betul. Jadi kalau anda tengah rasa down ataupun hilang arah ni kan, kami di LFM nak kongsikan 4 perkara yang anda boleh pegang untuk kuatkan balik semangat yang ada.
1: Yang pertama sekali, kena sabarlah dalam berusaha, sebab hasilnya akan hasil akan ambil masa yang lebih panjang sikit.
2: Yang seterusnya, disiplin setiap hari walaupun sedikit. Maksudnya hari ni kita buat benda yang sama, esok pun kita buat benda yang sama, dan kita memperbaiki kesilapan kita pada hari yang sebelumnya.
1: Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okey, jangan cepat mengalah juga, kerana proses memang mencabar. Sebab tiada cabaran tu, orang kata tak fun lah. Sikit cabaran baru itu membangkit semangat kita.
2: Yang terakhir, percaya diri. Percaya yang bahawa kamu sedang berkembang, tengah berjalan dan masih usaha, dan tak semua benda apa yang kita usaha ni kan boleh dapat sekelip mata. Kadang Allah ni uji kita supaya dia nampaklah yang kita ni tak berputus asa, percaya pada dia, percaya pada diri kita sendiri, dan rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni setakat duit je. Kesihatan, kita disenangi oleh orang-orang sekeliling kan.
1: Dengan kesabaran dan konsisten ni lah setiap usaha kecil tu kan akan terkumpul, akhirnya akan membentuk sesuatu kejayaan yang jauh lebih besar dari apa, daripada apa yang kita jangka. Mungkin kita expect tu kecil, tapi Allah tu lebih baik, dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha
2: betul-betul, dan seperti biasa, kita kena bersangka baik lah.
1: Okay, sebentar nanti ada belajar apa hari ini, tapi kita nak berhibur dulu. Ini Kai Bahar dengan Bayang
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.
4: Belajar apa hari ini?
5: Rentak pagi KL ini baru KL. Seperti biasalah, setiap hari Jumaat ni kita ada special sikit. Belajar apa hari ini, kita ada fun fact.
6: Dan fun fact hari ini, penerbit kita Wan Maria, dia sediakan kalau nak berjalan, kalau nak pergi makan angin, boleh pergi dekat Jambatan Congek Terengganu.
5: Getok Congek Terengganu.
6: Macam getok.
5: Getok
6: Congek Terengganu.
5: Kita bukan orang Terengganu. Bercakap Terengganu ni rasa macam lain bunyinya. Okay, Jabatan Congek Terengganu ni atau dikenali Terengganu Draw Bright atau Jabatan Angkat Kuala Terengganu, dan jabatan angkat pertama di Malaysia dan Asia Tenggara menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Jabatan ini boleh dibuka atau ditutup untuk laluan kapal tau, dan boleh merentasi muara Sungai Terengganu.
6: Okay, dan Jabatan Terengganu Draw Bridge ni dibuka secara rasmi pada 2 Ogos 2019, merupakan mercu tanda baru yang mengubah landscape bandar Kuala Terengganu dengan reka bentuk 4 menara setinggi 15 tingkat yang diilhamkan daripada Tower Bridge di London. Itulah dia. Kalau tengok dekat sini, saya tak pernah pergi. Saya pernah sampai Terengganu tapi tak pernah pergi tengok dia secara depan-depan.
5: Betul, sama. Saya tengok dari jauh tu pun
6: dari jauh
5: macam dah vibe-vibe London gitu.
6: Cantik, dari tengok dari hotel lah. Masa tu kita pergi time jelajah kan. Itulah time kita boleh berjalan. Tapi kalau ada masa, ada peluang, kalau anda pun kalau tak tahu nak pergi kat mana, dah sampai dekat belah-belah pantai timur tu, boleh pergi tengok sendiri kecantikan, keindahan apa ni, Jambatan Congek Terengganu.
5: Tapi itulah, kalau kita boleh tengok lah kan, benda-benda yang macam ni dapat menarik orang luar.
6: Betul.
5: International punya news buat datang ke Malaysia.
6: Betul, itulah salah satu tarikan yang boleh bawa pelancong ke negeri Terengganu, Darul Iman.
5: Ya, betul, betul.
6: Darul Iman. Okey, jom kita terus dengarkan lagu ini. Lagu persembahan Akak Ziana kita. Ziana Zain dengan Kalau Mencari Teman.
5: Rentak pagi ke
6: ini baru KL.

and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: semalam masa tengah drive, nampak kereta depan buang sampah dari tingkap buang sampah merata-rata.
1: Aduh, kita kan dah maju. Janganlah buang sampah merata-rata.
0: Jadi, kami
1: Joanna and Co. Anti orang buang sampah
0: merata-rata.
1: Betul.
2: Rentak pagi KL ini bar KL. Baik, sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link Jalan Istana, dan tiada halangan yang dilaporkan pada pagi ini dan cuaca sangat baik.
3: Ya, yeah, salurkan maklumat trafik anda 013-309-772. Dan untuk waktu ini kita nak kongsikan ini weekend di mana?
2: Tak tahu kan nak weekend kat mana kan? Jadi kepada anda semua yang berada di Lembah Klang, yang berada di Kuala Lumpur, ini dekat je dengan anda. Okey, Muzium Tentera Darat Port Dickson Negeri Sembilan. Okey, kalau anda nak tahu, hujung minggu ni bolehlah healing-healing kat sana, bawa keluarga ke Muzium Tentera Darat ni. Dan sebenarnya banyak yang best-best di sini.
3: Apa yang bestnya, ada terowong komunis bawah tanah yang sepanjang 142 meter yang dibina serupa dengan kubur asal pengganas zaman darurat dulu. Dan di luar bangunan muzium tersebut, boleh bergambar dengan pelbagai aset ketenteraan seperti kereta kebal, artileri, pesawat pejuang dan helikopter yang pernah digunakan dalam peperangan.
2: Dan manakala dalam galeri pula, boleh tahu kisah sejarah dari zaman Melaka sampailah kisah hero Lieutenant Adnan. Dan tempatnya sangat luas dan santai, dan sesuai kalau nak jalan-jalan sambil tengok aura pahlawan negara kita. Dan anak-anak ni pasti sukalah.
3: Itu dia yang boleh anda bawa keluarga anda pada hujung minggu ini. Pergilah ke Muzium Tentera Darat Port Dickson Negeri Sembilan.
2: Ya, saya pernah singgah juga.
3: Pernah singgah.
2: Tapi dekat sekitar situ pun ada anggota.
3: Maknanya awak bukan nak tengok aset-aset dalam tu.
2: Salah.
3: Nak tengok anggota.
2: Salah. Betul.
3: Dia tak salah. Cuci-cuci mata okey je.
2: Ya, kita nak tengok lah. Kita punya orang kata pertahanan yang pertama, yang ke depan ni rupanya macam mana. Badan sasa macam mana kan. Kita kira selamat.
3: Iris my case. Tak nak komen lebih-lebih. Jom kita nak layan dulu. Ini Mawi dengan Adu Saleha.
2: Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Ya, bersama Rentak Pagi KL, Anne dan Kulina temankan anda. Selamat pagi kepada Puan Adilia. Dia kata dia dengar KL FM melalui RTM Klik tadi, dengar dekat radio. Lepas tu dia ada event dekat Keramat, kat PPD Keramat. Dia kata sambung dengar ke RTM Klik.
2: Comelnya.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Jadi kepada anda semua yang berada di luar Lembah Kelang ataupun pergi ke luar negara, boleh je download RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, dan sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTM, dan selepas tu seperti biasa kita ada kadu kaki.
1: Ya, dan juga lagu bilik karaoke 972. Jangan lupa juga untuk follow kami di semua media sosial KLFM. Jom layan terus. Ini Mojek Hafiz Zainaka Zami Harid dengan Dalam Diam.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Hai orang KL, kita faham sentiasa sibuk kejar ke sana, kejar ke sini. Cari rezeki yang halal, nak jadi orang KL ni memang kena kuat semangat. Sibuk macam mana pun, penampilan diri ni atau image kena jaga. Gaya main peranan yang penting. Persepsi orang lain terhadap kita tu. Bila image kita cun, orang mudah percaya kepada diri kita. Tak salah jika kita bergaya. Hati baik, kaya, budi bahasa. Kalau nak lagi cun, dengarlah Radio Malaysia KLFM. Radio nombor 1 orang KL. Yeah. Saya Syamsul Yusof, pesanan ini khas untuk orang KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
3: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfasikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
4: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
3: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
5: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
3: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
6: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
3: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar, termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus 5 perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda, khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Pelabuhan Jas. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.
8: KLFM ini.

0: FM Anywhere 7.2 KLFM E-M-K-L.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL
3: Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi
2: bersama AP Syafiq and Dayana Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular?
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni? Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi kembali semula bersama saya Andayana dan Kulin di jam terakhir Rentak Pagi KL. Selamat pagi semuanya.
5: Ya, selamat pagi. Jadi kepada anda semua kan, sekarang ni Kulin nak kongsikan jangkaan dan info trafik pada pagi ini. Pulau Indah Highway jangkakan kelewatan setengah jam dari Bandar Puteri ke Westport. Berikutan kemalangan yang dilaporkan berhampiran Taman Penamar Indah dan Jalan Pucung, trafik bergerak perlahan dari Jalan Kelang Lama ke Taman Kinerara. Berikutan kemalangan maut motosikal berhampiran Caltex dan di lorong kanan di seberang terhalang menyebabkan kesesakan dari Taman Kinerara. Jadi ya, kepada anda semua yang ada info trafik, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
4: Ya, hati-hati di jalan raya. Okey, ni nak kongsikan esok kalau tak ada apa-apa acara, aktiviti yang nak dibuat, kita ada larian ceria Putrajaya. Jadi esok penyertaan percuma dada juga hadiah cabutan bertuah menanti anda dan terbukalah kepada semua peringkat umur hari esok bermula 9.30 pagi 7.30 minit pagi, minta maaf, okey, di pusat kejiranan Presiden 9 Putrajaya. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti macam Kulin, aktiviti dia berkemping.
5: Ya, esok saya akan berkemping. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu dekat PD pun sebenarnya ada sungai tau.
4: Takkan tidak. Dekat semua tempat ada sungai, cuma tempat tu dah diterokai atau belum je kita tak tahu.
5: Ya, tapi kalau nak tahu kat PD ada sungai kat mana, kena tonton Pok Baik punya dari saya lah.
4: Itu aktiviti yang boleh anda lakukan esok. Kalau tak pergi mana-mana, boleh pergi Putrajaya, join larian macam Kulin, nak pergi camping. Ada orang suka pergi hiking, ada suka pergi hiking atau walking dekat shopping mall. Sebab shopping mall pun tinggi-tinggi.
5: Betul. Itu bukan setakat boleh bersenam, tapi boleh cuci mata juga tau.
4: Dan juga menghabiskanlah sisa-sisa duit anda tu. Tapi jangan jimat-jimat, cermat sikit. Ingat tau, baru berapa bulan ni, kata kat orang hujung bulan kan makan Maggi nanti.
5: Baik, selepas ni seperti biasa kita ada kado kaki, di mana hari ini Kulin akan bagi kado kaki dekat
4: saya. Kata dulu kata kini. Kalau dengar dulu-dulu mak kita guna perkataan tu, bapak kita pun dia guna ke, kita biasa dengar kecil-kecil, tapi sekarang dah tak dengar dah. Mungkin kita akan tekalah apa kado kaki Kulin nak bagi dekat N nanti. Dom, kita nak layan dulu. Ini Diva dengan Cinta Boneka.
5: Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kata dulu kata kini, kadu kaki. Rentak Pagi KL, game on.
1: 9.29 minit pagi. Terima kasih. Masih lagi stream kami di 97.2 MHz dan juga di RKM Klik. Betul-betul percuma. Ya. Dan seperti biasa, kita ada game.
2: Yeah.
1: Hari
2: ingat
1: ini.
2: Kan, dah lepas dah.
1: Dah lepas? Tak ada. Belum.
2: Dah lepas lagi sebab ada yang tanya ni dalam live. Amal Garden tanya. Dah lepas ke main game?
1: Belum. Sabar. Nak kena denda lah tu kan. Tak sabar lah tu kan.
2: Biasanya diorang tak nak dengar kita tanya-tanya soalan ni. Kata terus denda je. Denda.
1: Alah, janganlah. Kita kena belajar juga. Macam hari ni.
2: Mungkin hari ni tak kena denda.
1: Betul-betul saya setuju. Okay, seperti biasalah setiap hari Jumaat kita ada kadu kaki. Di mana kita akan belajar kata dulu kata kini. Tapi ni versi teka-teki lah.
2: Versi teka-teki
1: Ya, bukanlah teka-teki. Maksudnya saya tanya dan
2: saya kena jawab. Kena jawab perkataan yang Kulin bagi tahu tu apa.
1: Ya, betul.
2: Okay, boleh.
1: Okay, yang pertama kadu kaki kita. Jaran.
2: Jaran.
1: J-A-R-A-N. Ya, betul.
2: Jaran. Tangguk.
1: Tangguk. Itu joran. Itu joran tu mancing.
2: Okey, pembayang.
1: Saya bagi contoh ayat.
2: Contoh ayat.
1: Okey, ayah sedang mengajar adik cara-cara menunggang jaran putih itu di persisiran pantai.
2: Menunggang
1: Ya.
2: Menunggang.
1: Jaran. Mengajar adik cara-cara menunggang jaran putih itu di
2: kuda.
1: Okey, lock ke?
2: Lock, saya lock jawapan saya.
1: Betul, kuda.
2: Setuju.
1: Okey, awak percaya benda tu kuda?
2: Kuda.
1: Betul ke? Awak yakin dan pasti?
2: Ya, betul, saya pasti.
1: Okey, bagus. Jawapannya. Kuda. Okey. Ada satu lagi. Okey, perkataannya agas.
2: Agas. Okey, agas. Dia binatang.
1: Kan? Mana boleh.
2: Agas. Okey, saya jawab dulu asap.
1: Asap.
2: Tapi saya nak dengar contoh ayat dulu.
1: Mana boleh. Kalau saya bagi contoh ayat, saya mesti akan kalah.
2: Cuba.
1: Okey.
2: Cuba.
1: Okey, contoh dia budak-budak tu lari lintah pukang kerana diserang agas di kawasan semak.
2: Ha, itulah. Serangga.
1: Betul,
2: serangga.
1: 3, 2, 1. Betul. Tapi budak-budak sekarang ni kan, dia akan menggunakan perkataan agas. Kau ni agas lah.
2: Agas apa?
1: Rasa macam sibuk. Macam mengimpin-impin. Rasa macam kita rimas lah.
2: Itu mungkin lain tempat, lain bahasa dia. Mungkin ada dekat daerah lain, dia gunakan agas tu jadi rimas kan. Agas. Agas tu serangga. Yeay.
1: Mana saya menang? Ada lagi satu.
2: Extra. Maknanya awak nak saya kalah.
1: Tak. Eh, awak menang.
2: Okay.
1: Yang terakhir. Guntung.
2: Guntung.
1: Okay.
2: Guntung. Guntung. Guni.
1: Salah.
2: Apa? Bagi dulu contoh
1: ayat. Contoh ayat. Walaupun ada banyak pilihan, ayah tetap setia dengan kemeja guntung, lebih selesa, santai dan praktikal ketika cuaca panas.
2: Meja? Kemeja guntung. Meja kayu.
1: Kemeja guntung.
2: Ayah
1: dia pakai.
2: Kemeja
1: pakai. Ayah dia pakai.
2: Lusuh. Kemeja lusuh.
1: Kemeja lusuh.
2: Kemeja lama.
1: Okay, lock.
2: Lock, lama.
1: 3, 2, 1. Salah. Okay. Guntung ni bermaksud baju lengan yang pendek lah.
2: Oh, tapi ayah tak suka baju lengan panjang.
1: Ayah suka baju lengan pendek. Sebab cuaca panas kan.
2: Jadi saya kalah, aku menang. Sebab dua dah saya menang tu.
1: Okay lah, disebabkan hari ni hari Jumaat.
2: Kita nak seri.
1: Seri lah. Jadi tak ada denda hari ni. Boleh ke?
2: Boleh. InsyaAllah boleh. Tidak boleh kan? Okay, jom. Tak apa. Nanti kita fikir dulu. Boleh denda ke tak boleh denda. Kita nak layan dulu lagu daripada Dato' M. Nasir dengan Bonda.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: nyanyi lagu kanak-kanak pun sedap. Macam Tok T dah dengar. Mentang-mentang semalam dia jumpa Tok T, dia bawalah aura-aura Tok T kat konti ni.
1: Memang aura mahal. Okey, tanya-tanya.
0: Berjaya, berjaya. Lepas kasih, ni patutnya awak je yang kena denda. Awak?
1: Tak nak.
0: Awak lagi.
1: Saya tetap nak denda Nayana selepas ini. Tapi kita kena pastikan soalan yang pendapat kita bagi ni mantap. Lepas ni.
0: Okey, jom kita nak dengar, nak layan Bilik Karaoke 972. InsyaAllah hari ini ada lagu dari Air Supply dengan Without You. Ada juga Sephora dan Oni, Jangan Menangis Sayang. Tapi kita layan dulu ini Def Gap C dengan Merah.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL. We'll be right back.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, sayang, jangan nangis. Sebab kita dah hujung minggu dah ni. Hujung minggu. Esok kita Sabtu, Ahad, cuti. Jangan nangis. Kita kena gembira.
2: Jaranglah orang nangis. Sebab esok boleh bersuka ria. Boleh luangkan masa bersama keluarga kan.
1: Ya, tapi esok saya kerja. Esok saya akan bersiaran untuk Silang Budaya Stesen Berkembar bersama dengan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jadi akan bersama dengan DJ Yan. Nak tahu apa ceritanya? Kena dengar pukul 3 petang nanti hari Sabtu 9 Mei 2026.
2: Jadi kepada anda semua, terima kasih kepada yang setia mendengarkan kami dari pagi tadi pukul 6 sehingga kini. Dan tidak lupa juga kepada anda yang memeriahkan Facebook Live KLFM, Live TikTok KLFM. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, jaga diri anda. Esok hujung minggu, hati-hati. Kalau nak pergi buat aktiviti di luar rumah, hati-hati. Jaga diri, jaga keluarga, jaga orang yang tersayang.
2: Ya, betul.
1: Okey, kita nak tinggalkan anda lagu terakhir untuk Bilik Karaoke 972, lagu daripada Air Supply dengan Without You.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.
2: Bye-bye, Kuala Lumpur.

0: Pagi KL.
1: Abang weh, buat gapo tu weh? Dah kenapa pula saya cakap Kelantan ni kan? Bukan apa, saya nak ke negeri Cik Siti Wagembang untuk suara bertemu suara silang budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam silang budaya suara bertemu suara, kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya, Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersara langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengan

0: silang budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelas FM, ini baru KL.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
1: Baik, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada. Siduri EJ bersama anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur untuk hari Jumaat ini. Kembali EJ bersama anda di waktu pagi bermula saat ini sampai pukul 1 tengah hari. Dan juga terima kasih rakan-rakan RPKL dan memberi laluan kepada saya untuk menemani anda menunaikan permintaan lagu anda di jam kedua nanti. Okey, hari ini 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ije doakan anda dalam keadaan sihat-sihat hendaknya di hari Jumaat ini. Bagi anda yang tengah dalam pemanduan dan tersangkut dalam kesesakan lalu lintas di ibu kota Kuala Lumpur terutamanya, jom kita layan lagu Jam, Jam, Jam. Tapi tetap sampaikan walau lambat sedikit. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Siti Wakembang untuk Suara Bertemu Suara Silang Budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara, kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya, Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersiaran langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengarkan di

0: 2 serta di RTM Klik Ahad ini 10 Mei 2026 pukul 3 petang Silang Budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelas FM ini baru KL.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam
2: Lambert
1: lagi kan.
2: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
1: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Cikgu
0: tengok, kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa. Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni.

Aha, itu dia lagu Slow Mo. Perlahan-lahan kita di hari Jumaat ini. Semoga yang baik-baik saja untuk anda semua. Dan bagaimana keadaan di tempat anda di Ibu Kota Kuala Lumpur? Kalau anda sudi berkongsikan juga bersama dengan EJ, boleh hantarkan menerusi kiriman di 013-309-7972. 10.25 minit pagi. Selamat minum pagi untuk anda. Tidak kira di mana juga anda berada yang tengah layan KLFM 97.2 di Lembah Klang. Dan di luar Lembah Klang, dengarkan secara percuma sahaja. Betul-betul percuma di RTM Klik. Ini baru KL, okey? Baik, amaran berpetir dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 7.45 minit pagi sampai pukul 10 pagi tadi di Johor dan juga Sarawak di beberapa daerah. Jadi orang Johor sila update cuaca anda, termasuk di Johor Baru juga, kampung halaman EJ ni. Dan di Kuala Lumpur nampaknya cuaca alhamdulillah baik-baik sahaja. Namun jangkaan di belah petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Sampailah ke malam hujan di beberapa tempat. Dan suhu minimum 24 dan maksimum 35 darjah Celsius. Jadi hari ini hari Jumaat, mungkin masanya sama sahaja 24 jam. Tapi mungkin aktivitinya yang membuatkan terasa pendek sedikit masanya. Dan kepada yang bekerja, kembali semula bekerja di pejabat hari ini hari Jumaat kan. Terutama mereka yang bekerja di sektor kerajaan, selamat bertugas kembali di pejabat masing-masing. Siapkan apa yang perlu sebelum rehat, waktu rehat menjengah sekejap saja lagi. Kadang-kadang dalam kita melaksanakan tugas ni, tak perasan masa berlalu begitu pantas. Masa berlalu begitu pantas, begitu juga dengan perasaan kita. Kadang-kadang dalam diam, tersilit rasa rindu. Rindu yang mendalam terhadap orang jauh. Besok hari Sabtu dan Ahad, bolehlah pulang ke kampung. Balik kampung. Terus layan di Selubung Rindu. ZEX.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

apa tu Pat? Eh, dah kenapa pula saya cakap Kelantan ni kan? Ah, bukan apa, saya nak ke negeri Cik Siti Wakembang untuk suara bertemu suara silang budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam silang budaya suara bertemu suara, kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersara langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengar

3 petang, Silang Budaya. Suara bertemu suara, hanya di Kelas FM, ini baru KL.

Lagu Hanyut Kumpulan Kelangit membawa kita ke pukul 10.43 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Kadang-kadang kita dengarkan satu lagu, kita terbuai oleh perasaan dan membawa kita hanyut ke lautan dalam. Tahu-tahu je melilih air mata. Allah, hai kesiannya. Tapi itulah kekuatan lagu, kekuatan pada lirik je. Jadi mungkin anda nak dengar lagu-lagu yang boleh membawakan anda rasa tenang, rasa nyaman ataupun rasa bersemangat. Anda hantarkan permintaan lagu anda di 0133-3097-972. Dan Ire pula. Ire mana ni? Dan Iji harapkan untuk hari ini, hari Jumaat. Hari Jumaat semua orang Iji rasa sangat gembira sebab kita akan bertemu pada hari Sabtu dan Ahad. Inilah hari yang kita nantikan, betul tak? Jadi bila rasa gembira ini, ada empat hormon yang timbul tau sebenarnya di badan kita yang menyebabkan kita rasa gembira. Satu adalah hormon dopamin, iaitu hormon yang membuat rasa membuatkan kita punya rasa motivasi meningkat, rasa tinggi kan. Itulah namanya hormon dopamin. Yang kedua, oksitosin, iaitu hormon yang membawa kepada rasa kasih dalam sesuatu hubungan, okay? Dan yang ketiga, serotonin, rasa tenang dan rasa cukup dalam diri. Dan yang keempat, endorfin, iaitu rasa lega dan ringan. Jadi empat hormon ini yang EJ harapkan akan ada dalam diri anda untuk pagi ini. Bukan setakat pagi ini, membawa ke sampai ke tengah hari, ke malam, sebelum kita bertemu pada hari Sabtu, untuk kita lebih enjoy, iaitu dopamin, oksitosin, serotonin dan juga endorfin. Okey. Dan percayalah, kata-kata EJ, kalau anda minta lagu, lagi anda akan rasa lega, anda akan rasa nyaman tau. Jadi percaya pada kami di KLFM yang akan sentiasa menemani anda di saat jiwa anda suka, duka, gembira, sedih atau apa sekalipun. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Para pendengar sekalian, siapa-siapa nak menegur tu, hujungnya kita menegur untuk keberkesanan. Jangan menegur datang daripada emosi marah dengan nafsu. Kita nak teguran yang berkesan. Kita tegur dengan tujuan memperbaiki, kita menegur akhlak mereka atau perangai mereka, bukan peribadi, dan tegur daripada emosi penuh kasih sayang. InsyaAllah tidak akan berlakunya kecil hati, dendam, marah dan segala politik yang sering berlaku di pejabat nanti.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check it out.

0: terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Okey, terima kasih kerana memilih KLFM sebagai teman anda bersama dengan EJ di sini sampai pukul 1 tengah hari di jam kedua. Apa tu? Ha, di jam kedua untuk hari ini, EJ nak tunaikan permintaan lagu yang telah dihantar oleh anda melalui kiriman di 0133-3097-972. EJ siap set time tau masa dekat telefon ni kan. Pukul 11 je kena beringat untuk EJ tunaikan permintaan lagu-lagu anda sekarang ini. Okey. Baik, terima kasih yang dah hantar. Ada juga pertanyaan yang dihantarkan oleh Cik Lang kita ni. Kata EJ, saya nak tanyalah dekat EJ, Grand Saga, Sikantai Grand Saga tu nama penuh dia apa? Oh, dia tanya kita pula eh. Okeylah, Grand Saga Lebuh Raya kan? Nama Lebuh Raya Grand Saga, nama penuhnya adalah Lebuh Raya Ceras Kajang, Kak Lang. Okey, itu yang boleh EJ bantu. Kod-kodlah dia tengah berjalan. Dan kod singkatan untuk Grand Saga ini E7. E7. Jadi, jangan salah masuk highway. Grand Saga E7, Lebuh Raya Ceras Kajang. Okey. Kalau Lebuh Raya Dash, nama kata panjang dia. Kalau anda tahu, anda boleh kongsikan dengan EJ sekarang. Ini hantarkan dekat EJ nanti EJ belanja satu lagu. Okey. Baik, EJ nak mulakan permintaan lagu ini. Yang pertama ni Tok Dah Pencin nak dengar lagu Kai Bahar bertajuk Setanggi Syurga, Kai Bahar dan juga Intim. Baik, Cinta Boneka Diva ini diminta oleh Cik Aizawati dari Isetan, Bukit Bintang. Katanya nak dengar lagu ini dengan ucapan buat semua hari yang baik untuk memperbaiki diri. Selamat Hari Jumaat. Salam Hari Jumaat yang penuh keberkatan. Baik, terima kasih. Dan juga Cik Azma kita. Hai Cik Azma yang dekat Kepong, nak dengar lagu kumpulan Leon, Balasan Janji Palsu. Ini dia lagu empat lagu pertama menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Terus layan, ini baru KL.

Kita kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

Bukit Siti Wak Kembang untuk Suara Bertemu Suara Silang Budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara, kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersiaran langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengarkan

0: silang budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelas FM ini baru KL.
1: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

aku. Itu dia, kita harapkan, mengharapkan balasan yang baik-baik sajalah untuk hari Jumaat ini. Kan? Tapi kalau sesuatu yang terjadi disebabkan oleh orang lain, kan kita juga kadang-kadang berdoa, kadang-kadang terdetik lah dalam hati kita. Biarlah Allah balas, kan? Baru dia tahu, kan? Kan? Pernah tak anda terdetik sebegitu, eh? Apapun itulah ujian setiap orang, dan diharapkan ujian anda untuk hari ini. Itulah, semoga anda selamat menempuhnya, segala ujian yang diturunkan oleh Allah SWT. Segala ujian yang diturunkan itu ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Baik, terima kasih. Tadi EJ ada tanya kepada pendengar, kepada anda semua yang tengah layan Hai Kuala Lumpur. Apa nama panjang bagi lebuh raya Dash? Selalu kita sebut Dash, kan? Apa nama panjang untuk Dash? Terima kasih kepada yang dah menjawab persoalan EJ ini. Nombor telefonnya 1881. Kalau EJ tengok siapa namanya? Namanya Encik Tajul Malaya. Dia kata Damansara, Shah Alam Elevated Expressway. Yes, benar. Betul sekali. Okay. Jadi highway ini menghubungkan kawasan sekitar Puncak Perdana, Shah Alam, Denai Alam sampai ke Damansara, dan ia dibuka berperingkat dan sekarang dah digunakan untuk mengurangkan kesesakan terutama laluan Shah Alam dan juga PJ dan Damansara. Shah Alam ke PJ atau Damansara. Ha, itulah lebuh raya Dash. Singkatan Dash apa? Singkatan Dash, kalau kita dengar E31 itulah kod dia. Dash lah tu, kan? Satu lagi je nak tanya. Sebab EJ hari-hari, boleh dikatakan hari-hari jugalah melalui lebuh raya ini. Lebuh raya suka. Apakah nama panjang bagi nama lebuh raya suka ini? Dan kod singkatan, kod lebuh raya ini. Kalau anda tahu, hantarkan sekarang.

Saja je lah kan, untuk kita meningkatkan pengetahuan kita pada hari Jumaat ini. Baik, seterusnya Ijen nak terus tunaikan permintaan lagu. Terima kasih orang alu start Kak Ijen kita. Kak Ijen masak apa Kak Ijen hari ini? Sambil-sambil masak dia nak dengar lagu Ella Nuri dan Orang Melaka. Dari utara Nun turun ke bawah Orang Melaka pula kan. Cik Rosli nak dengar lagu kumpulan Olan Kenangan Silam. Dan juga Atira. Atira tadi dia minta satu lagu tapi lagu tu macam tak ada. Jadi Ijen minta tukar, dia kata terus nak dengar lagu Hindustan. Pia Ish Aur Muhabbat. Terus layan ini lagu permintaan seterusnya. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

0: kasih memilih Hai Hai KL.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan. Datang pula satu kereta. Kau main laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
2: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau ada perasan mesti dia berhenti payung kau awak.
1: Tolong lah. Rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni setakat duit je. Kesihatan. Kita disenangi oleh orang-orang sekeliling.
2: Betul. Mungkin kita aspek tu kecil, tapi Allah tu lebih baik. Dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha.
1: Betul-betul.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hi Hi KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.

Waktu sekarang sudah pun pukul 11.46 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Dan sekejap lagi utama 12 akan menyusul pukul 12.30 hari nanti. Tapi Ije nak memperjelaskan tadi persoalan yang Ije tanya. Adakah anda tahu apakah nama lebuh raya panjang? Nama panjang bagi lebuh raya suka ini. Almaklumlah sejak-sejak EJ balik lalu lebuh raya ni kan. Jadi kita kena ambil tahu, kena ambil maklum suka tu apa. Suka itu terima kasih kepada yang menjawab. Ada 2-3 orang yang juga berjaya menjawab. Cik Azhar kita katanya Sungai Besi Ulu Kelang Elevated Expressway. Itu namanya suka EJ. Baik, betul. Dan hari ini sambungan ke kawasan seperti Sri Petaling, Ceras, Ampang sampai ke Ulu Kelang. Lepas tu sampai ke Hulu Langat. Ataupun kod dia untuk lebuh raya suka ini ialah suka kejap E19 lebuh raya suka. Sebenarnya kod ni kan dia ada nombor E1 sampai ke E38 tau, untuk lebuh raya di seluruh Malaysia. Wow, banyak eh. Kadang-kadang kita dengar short form bagi kod-kod lebuh raya ni kan. Lebuh raya yang paling dekat dengan Angkasa Puri adalah NPE, Lebuh Raya Baru Pantai. Lebuh Raya Pantai Baru iaitu E10. Jadi betul lah, E1, E2, yang E1 yang pertama tu Lebuh Raya Plus lah. Lebuh Raya Utara Selatan. Dan kemudian itu E1, E2 sambungan kepada E3 terus. Lebuh Raya Hubungan Kedua Malaysia Singapura link kedua. Dan seterusnya sampailah Lebuh Raya E38. Kalau Ije nak jelaskan nanti habis waktu hai-hai Kuala Lumpur ni kan. Baik, Ije nak teruskan lagi permintaan lagu, dua lagu seterusnya ini sebelum kita ke utama 12.30 hari. Terima kasih untuk Haji Dengombak nak dengar lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya Kumpulan Medina. Dan terima kasih juga untuk Raudah. Katanya Raudah, EJ nak dengar lagu Kenangan di Taman Cinta. Teja, boleh tak? Apa pula tak boleh? Boleh lah. EJ mainkan sekarang tau. Semoga anda terhibur dan semua yang tengah layan Hai Kuala Lumpur ini juga terhibur menerusi pilihan lagu pendengar Ini Baru KL.

0: Saya Dodi.
1: Saya Jojo.
2: Saya Angel.
3: Saya Rizal.
4: Saya Zami.
5: Dan saya Eka.
6: Kami
7: Asabil.
3: Kami semua nak mengajak anda semua untuk beribadat.
4: Segerakan solat.
3: Perbetulkan niat.
2: Afdal berjemaah.
3: Ikhlaskan hati.
4: Jangan lupa ambil wuduk.
5: Yang muslimah jangan lupa buat telekom. Pesanan ini dibawa oleh kami Asabil kepada semua pendengar.
7: Yeah.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassan Al-Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bagai bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mat Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor e-hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti P-Hailing. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah sekarang ini sangat memberasangkan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya barakah pistol ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajun Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalan Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Strait Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Strait Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Bersatu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Ham Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dalam perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam ke terakhir untuk IG bersama dengan anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Selamat tengah hari untuk anda semua. 12.13 minit tengah hari. Ada yang dalam perjalanan nak pergi mencari makan tengah hari ni kan. Ada juga yang dalam perjalanan, terutama kaum Adam, nak menuju ke masjid-masjid yang berhampiran untuk menunaikan solat fardu, solat Jumaat sekejap lagi. Apapun, selamat sampai ke destinasi. Bersabar dalam pemanduan. Cik Abang kita ni kan, kadang-kadang dekat tepi-tepi masjid tu kan ada jual makanan kan. Beratur panjang tak apa. Semoga yang baik-baik saja, yang sihat-sihat saja untuk anda semua yang tengah layan KLFM. Dan sekarang ini tiba masanya untuk kita layan lagu lepas geram di hari Jumaat ini. Terima kasih atas permintaan lagu yang diminta oleh S. Awab ini. Katanya nak dengar lagu Too Fat dan Yasin. Alhamdulillah, menerusi lagu lepas geram hari ini. Boleh ke EJ? Boleh. Dan terima kasih juga untuk Papa Americano nak dengar lagu kumpulan Amok Matahari, dan juga Cik Syamsul yang menghantarkan voice note-nya ini. Jom kita dengar.
1: Assalamualaikum, Ji.
0: Waalaikumsalam.
1: Si Duri bak bunga ros.
0: Bunga ros sangat.
1: Pada Jumaat ni, yeah, nak lagu LLG.
0: Lagu apa tu?
1: Still Love You daripada Scorpion. Untuk semua berkasi LF, ini baru KL.
0: Okay.
1: Kita berdoa lah pada mangsa-mangsa banjir kilat pada hari itu, agar moga tabah menghadapi ujian ini.
0: InsyaAllah.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Cik Syamsul. Terus layan Still Loving You, Scorpions.

0: baru KL.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Itu dah permintaan lagu Lepas Geram sebagai anda terhibur di waktu tengah hari ini. Kalau di Kuala Lumpur nampaknya hujan sudah membasahi di kebanyakan tempat. Bagaimana tempat anda? Kalau di Angkasa Puri ni dia hujan lebat . Tengah-tengah hari ni, nak masuk tengah hari ni hujan pula kan. Jadi bersabarlah kepada, terutama kepada yang bawa motor tu, nak bergerak mungkin nak ke masjid berhampiran, nak settlekan urusan anak kan. Jadi berhati-hati, begitu juga dengan pemandu kereta. Tolong bagi kerjasama, tolonglah bertimbang rasa dalam pemanduan, terutama ketika waktu hujan ini . Kita kan orang KL, sentiasa jaga antara satu sama lain kan. Okey, baik, izin nak tunaikan lagi dua permintaan lagu seterusnya menerusi lagu pilihan Hari Hai Kuala Lumpur yang terakhir ini. Terima kasih untuk Coco Puff, katanya nak buat ucapan selamat hari lahir kepada Nur Izzati binti Mahathir dari Kak Lin, Kak Liza dan Coco Puff dari Ampang. Dia nak dengar lagu Faith Hill, There You'll Be, okay. Dan juga orang Ampang juga ni, Ati, nak dengar lagu kumpulan Iklim, Budi. Ini dia lagu terakhir untuk Hai Hai Kuala Lumpur di waktu tengah hari ini.

0: Someone you.
1: Ui, sedapnya suara kau ni. Eh, nak buat permintaan lagu boleh tak?
0: Boleh je. Kau nak lagu apa?
1: Nak lagu apa eh? Lagu-lagu tradisional irama Malaysia lah. Boleh ke?
0: Tradisional irama Malaysia? Aku tak tahulah.
1: Eh, kau ni tak tahu muzik tradisional dan irama Malaysia? Janganlah macam tu. Kita ni kalau nak dengar lagu-lagu pop tu tak salah. Tapi jangan sampai kita lupakan terus muzik tradisional dan irama Malaysia kita ni. Muzik tradisional irama Malaysia ni muzik bangsa kita tau. Kita kena jaga dan kembangkan, barulah generasi akan datang tak lupa muzik kita ni. Satu lagi, kalau kita sendiri tak hargai muzik irama Malaysia kita ni, siapa lagi?
0: Betul juga apa kau cakap eh. Okeylah, lepas ni aku nak dengar lagu-lagu irama Malaysia pula.
1: Macam tu lah.
2: KLFM.

0: KLFM Extra, sama tak serupa.
1: Okey, KLFM Extra, sama tak serupa. EJ pilih lagu Lebih Baik Sendiri, Atmosfera, dan satu lagi Sendiri, Zinaka. Dan Mac Malaysia juga telah keluarkan amaran berpetir pukul 11.25 minit pagi tadi sehingga pukul 2 petang ini di keseluruhan Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi sila ambil maklum kepada kita-kita yang ada di tiga negeri ini kerana amaran berpetir ini dikeluarkan sampai pukul 2 petang ini. Baik, selepas ini anda akan bersama dengan DJ Dayang menerusi Nadi Kota KL. Dan anda juga akan dapat dengarkan khutbah Jumaat waktu siarannya pukul 1:30 nanti. Menerusi siaran langsung penyampai Ahnaf Bakar yang berada di Masjid Putra Putrajaya. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Terus dengar dan terus layan. Ini baru KL. Jadi kepada anda, senyum-senyum selalu. Jangan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye. Kuala Lumpur. What?

0: satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.

0: KLFM ini baru KL. Itu dia lagu Harap Palsu. Nyanyian Apis featuring Musatira membuka tirai untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Jumaat, 8 Mei 2026, penghulu segala hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin masih lagi bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas DJ Eva ataupun Siduri EJ yang telah pun menemani anda seawal 10 pagi tadi sehingga ke pukul 1 tengah hari dalam Hai Hai KL. Dan bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL insya-Allah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menerusi KLFM Ini Baru KL. Hari ini kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan rakan penyampai hari ini, Ahnaf Bakar, dengan tajuknya Belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. InsyaAllah tepat pukul 1:08 tengah hari nanti. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 1:13 tengah hari. Ya, kita akan sambung siar melalui siaran nasional FM. Jadi untuk anda di mana pun anda berada, yang di pejabat ataupun yang di rumah, yang di dalam kereta pada ketika ini, kemanapun destinasi anda, pandulah berhati-hati. Ingatlah orang-orang yang tersayang, terutamanya musim hujan sekarang ini. Okey, jangan pandu laju-laju, pandu cermat, jiwa selamat. Biar lambat asalkan selamat. Jaga keselamatan anda, jagalah keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita jaga keselamatan kita bersama. Untuk anda yang mungkin sedang berehat pada ketika ini, selamat berehat diucapkan. Untuk yang sedang makan tengah hari bersama dengan rakan-rakan ke, keluarga ke, apapun menu anda tengah hari ini, selamat menjamu selera diucapkan. Makan pelan-pelan, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak juga. Cuaca tidak menentu, panas hujan ramai yang tidak sihat. Jadi jangan kurang minum air kosong, okey? Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jadi sebentar saja lagi, tepat 1:08 tengah hari, kita akan ikuti terus melalui siaran nasional FM untuk siaran langsung khutbah Jumaat hari ini dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Ahnaf Bakar dengan tajuk hari ini, Belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. Ya, ini sebenarnya dengan sambutan Hari Belia pada bulan ini, kan 15 Mei sambutan Hari Belia. Jadi kita akan terus bersama dengan rakan setugas dari Masjid Putra Putrajaya melalui siaran nasional FM.
1: Enough.

0: pada hari ini kita bawakan kepada anda 20 Zulkaedah 1447 Hijri, 8 Mei 2026 sama dengan hari Jumaat penghulu segala hari, langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah SWT atas nikmat iman dan juga Islam. Masih lagi kita dapat menghela nafas sehingga ke saat ini bagi menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk mendapat syafaat baginda Nabi di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama juga kita berdoa buat ahli keluarga, sahabat handai, para asatizah, para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuan, tokoh-tokoh pejuang negara yang telah kembali menemui penciptanya. Moga Allah mengampuni dan merahmati mereka serta ditempatkan di kalangan ahli syurga. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. InsyaAllah kita sama-sama doakan bersama, moga Islam terus subur, mekar dan terjamin di bumi Malaysia. Sahabat mendengar dan juga siaran Jumaat yang dimulakan, untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, anda boleh juga mengikuti menerusi saluran-saluran radio RTM dan juga boleh menonton secara langsung di saluran RTM TV1 dan juga di TV Jakim. Dan untuk maklumat sahabat mendengar dan juga siaran Jumaat yang dimulakan, insyaAllah waktu solat Fardu Zuhur pada hari ini akan tepat masuk pada jam 1.13 minit tengah hari, dan bersama dengan imam dan juga khatib yang tugas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, bersama dengan Muazzin yang bertugas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahrani. Dan seperti biasa, kepada sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, seperti biasa untuk anda bersama bergegas menuju ke surau ataupun masjid dan juga surau yang mendirikan solat Jumaat untuk kita memenuhi tuntutan, mengutamakan tuntutan ilahi, dan seterusnya kita meninggalkan seketika perkara-perkara duniawi seketika, dan insyaAllah kita memenuhi saf di hadapan masjid dan juga bersama-samalah untuk kita menginfak dan juga serkah di tabung-tabung masjid. Dan suka untuk saya hebahkan berkenaan dengan infak masjid ini, di Masjid Putra Putrajaya sendiri menganjurkan jom infak sepadan dengan Saidul Ayam untuk kita rebut ganjaran berlipat ganda di hari yang mulia. Dan pastinya sedekah pada hari Jumaat pahalanya berlipat ganda dan penuh keberkatan. Dan sedekah dan juga infak kita ini pastinya membantu dari sudut pengimarahan masjid, kebajikan asnaf dan juga program ilmu dan juga dakwah. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 245, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. InsyaAllah saya seru kepada sidang Jumaat dan juga sahabat yang sahabat pendengar yang dimulakan untuk kita bersama infak dan juga serkah ke masjid di tempat anda maupun di surau yang mendirikan solat Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kebajikan dan juga amal yang kita lakukan ini dapat diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan seketika nanti insyaAllah sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat dimulakan, sama-sama kita dengarkan laungan azan pertama yang akan dipimpin oleh muazzin bertugas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahrani.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sebab dengan juga sidang jemaah yang dimulakan, demikian laungan azan pertama yang telah dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Anda bersama dengan saya, Anam Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan bertugas dari unit siaran luar di 2RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Kita bawakan langsung daripada kepada anda dari Masjid Putra Putrajaya 20 Zulkaidah 1447 Hijri 8 Mei 2026. Seketika nanti kita akan dengarkan kupasan tajuk khutbah solat Jumaat kita pada hari ini berkenaan dengan belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, suka untuk saya kongsikan beberapa hebahan kepada anda antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya, pelbagai aktiviti yang dianjurkan untuk kita sama-sama menyertai dan juga mengimarahkan aktiviti-aktiviti masjid di Masjid Putra Putrajaya ni, di mana seketika tadi telah pun diadakan tazkirah Jumaat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ruhaili Abdul Rahman bin Abdul Hamid, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, yang menyentuh tentang korban yang akan menyentuh tentang kepentingan korban untuk kita sama-sama sebagai umat Islam. Salah satu perkara yang yang wajib untuk kita yang berkemampuan untuk kita melaksanakan ibadah korban ini. Dan sebenarnya dengan cuti pertengahan persekolahan pada tahun ini 23 Mei yang berlangsung, yang bermula pada 23 Mei 2026 sehingga 7 Jun 2026, di Masjid Putra Putrajaya akan berlangsungnya program sunatun rakan masjid at Masjid Putra. Ini salah satu program berkaitan untuk kanak-kanak lelaki seperti yang telah dianjurkan oleh, yang akan dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya pada 30 dan juga 31 Mei 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya, di mana program ini terbuka kepada kanak-kanak lelaki yang ingin menjalankan ibadah berkaitan dalam suasana yang selesa, selamat dan dikendalikan oleh petugas perubatan yang berpengalaman. Dan pastinya objektif program ini membantu ibu bapa melaksanakan tuntutan berkaitan kepada anak-anak, mengimarahkan aktiviti komuniti di masjid dan juga memberi pengalaman berkaitan yang ceria dan teratur kepada kanak-kanak. Dan untuk pendaftaran, ibu bapa yang berminat boleh mendaftar terus kepada pihak urusetia dan tempat adalah terhad pastinya. Pendaftaran awal memang sangat digalakkan. Semoga program ini memberi manfaat kepada masyarakat dan menjadi satu usaha dalam memupuk amalan sunnah dalam kalangan generasi muda. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi urusetia yang bertugas, Puan Siti Madiha binti Muhammad Ridwan, di talian 011-1524-9849, ataupun segala maklumat lanjut berkenaan dengan program sunatun rakan masjid at Masjid Putra ini, anda boleh layari Facebook ataupun Instagram Masjid Putra Putrajaya. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, pasti kepada anda yang masih lagi berada di pekarangan masjid ataupun kepada usahawan-usahawan peniaga-peniaga yang masih lagi berada di pekarangan masjid, untuk kita tinggalkan sementara urusan kita dan seterusnya mengutamakan seruan ilahi untuk kita bersama-sama dengarkan khutbah solat Jumaat seketika nanti. Dan pastinya suatu perkongsian yang akan diberikan oleh khatib yang bertugas ketika nanti berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah, di mana antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya

0: dibacakan ataupun akan dikupaskan di seluruh tiga masjid utama di JAKIM. Baik, sahabat berkah dan juga sidang jemaah yang dimulakan, insyaAllah kita dengarkan laungan azan yang kedua. Seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Putra Putrajaya Dr. Muhammad Zakwan Rozali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Baik, itu dia daripada Jacqueline Victor dengan lagunya Bertamu di Kalbu, membawa kita menghampiri 1:45 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL seperti biasa dalam Nadi Kota KL, 1:45 hingga 2:15 minit petang. Kita akan teruskan dengan Music Express, Music Tanpa Henti.
1: Music Express. Music Express. Music Express.

KL FM 97.2.

0: brace
1: Music
0: yourself.
2: Music Express.
3: T-shirt Billy.
4: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
5: So, dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan? Yeah. Datang pula satu kereta. Kau main laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
6: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau dah perasan mesti. Dia berhenti payung ke awak?
5: Tolong lah. Rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni, setakat duit je. Kesihatan. Yeah. Kita disenangi oleh orang-orang sekeliling.
6: Betul. Mungkin kita aspek tu kecil, tapi Allah tu lebih baik. Dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha.
5: Betul-betul.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
7: Itu dia bersama dengan Kulin dan juga Anne pagi tadi dalam Rentak Pagi KL. Jadi untuk anda setiap Isnin hingga Jumaat yang pagi-pagi tu nak on the way pergi kerja ke, hantar anak pergi sekolah ke, boleh je dengarkan celoteh. Kita ada Anne, kita ada Kulin, kita ada AP Syafiq dan Putra Azwan dalam Rentak Pagi KL Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Waktu sekarang 2.17 minit petang, kita kembali lagi dalam Nadi Kota KL setelah Music Express, muzik tanpa henti selama 30 minit. Terima kasih semuanya. Ada dah yang selitkan lagu-lagu permintaan pendengar dalam Music Express. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu, boleh je nak minta lagu di KLFM, terus hantarkan ke 0133097972. Jadi untuk anda yang mungkin pada waktu ini dah kembali ke pejabat kan, nak sambung menyelesaikan tugasan anda untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Selamat bertugas diucapkan. Apa sekalipun tugasan anda, di mana sekalipunlah anda bertugas, dan yang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan untuk anda yang mungkin baru nak pergi makan kan, baru habis solat tu baru nak pergi makan, berhati-hati juga. Apapun menu pilihan anda, makanlah selo-selo. Jangan terlalu gelojoh makan. Jangan makan laju-laju, kan tercekik susah pula. Okay, jangan lupa minum juga air kosong banyak-banyak. Kita kurangkan ambil gula dalam minuman kita. Boleh, boleh, tapi kita kurangkanlah kalau sekali sehari tu cukup kot kan, untuk bagi tenaga kita seharian. InsyaAllah kita jaga kesihatan kita bersama, kesihatan insan-insan yang tersayang, terutamanya di musim cuaca yang tidak menentu. Tengah hari kejap panas terik, kejap hujan lebat kan. Kena berhati-hati. Sekarang ni hujan dia bukan bukan manja-manja hujan dia. Hujan dia bukan biasa-biasa. Hujan sangat lebat dengan ribut, dengan kilat sabung menyabung begitulah. So berhati-hati, terutamanya kalau anda memandu balik petang-petang tu, jangan lupa buka lampu. Pandulah slow-slow je, yang penting selamat sampai. Okey, jadi untuk anda di mana pun berada, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu baru dari Sri Siti Nurhaliza. Lagu Kesuma menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL, membawa kita menghampiri 2.35 minit petang. Assalamualaikum. Hai, selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi petang anda. Ha, saya tahu ramai yang mengantuk ya petang-petang Jumaat ni. Cuaca di luar pula sejuk-sejuk macam tu. Lepas tu perut pula kenyang kan. Mata pasti berat nak tidur. Tapi banyak lagi kerja yang nak dilaksanakan pada petang Jumaat ini. Dan yang harapkan anda pilih siaran kami untuk menemani anda, menaikkan lagi mood anda. Nak dengar lagu boleh minta pada kami di KLF. Ini baru KL, hantarkan ke 013-3097-972. Okey, untuk anda esok hari 9 dan 10 Mei 2026 Carnival Sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2026 yang akan diadakan di Angsana Johor Bahru Mall. Jadi untuk anda yang mungkin berkesempatan kan, berdekatan, bolehlah datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Carnival Sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2026. Kotlah kan, tak ada perancangan untuk hujung minggu ini. Bolehlah bawa anak-anak, bawa isteri untuk memeriahkan Hari Bomber di Angsana Johor Bahru Mall. Bomber Tonggak Penyelamatan Negara. InsyaAllah semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Okey, apapunlah perancangan anda untuk hujung minggu ini, untuk anda luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dan yang doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Untuk yang nak bergerak jauh kan, esok hari ke malam ini ke, pastikan yang memandu itu mendapatkan rehat yang cukup. Dan yang penting juga, periksa kenderaan anda, semoga dalam keadaan yang baik-baik juga. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Itu dia Hakim Rusli dengan lagunya Mimpi. Jangan bermimpi di siang hari. Waktu sekarang baru je 2.51 petang. Tahu mengantuk kan? Macam dah cakap tadi, biasalah. Petang-petang ni perut dah kenyang, mengantuk. Tak apa. Dengar kami di KLFM. Kami akan siarkan lagu-lagu yang menaikkan mood anda. Itu tadi kenapa lagu itu slow. Mimpi daripada Hakim Rusli. Sebab lagu permintaan pendengar kita. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan juga di petang Jumaat ini, boleh je. Jomlah WhatsApp kami ke 0133097972. Lagi info yang nak dikongsikan bersama dengan anda, ini mengenai Dana Inovasi Media. Permohonan untuk fasa yang kelima dah pun mula dibuka bermula 1 Mei hinggalah 14 Mei 2026. Ini antara inisiatif yang bertujuan untuk memperkasakan ekosistem media negara melalui adaptasi teknologi dan pembangunan bakat. Okey, jadi untuk anda boleh mendaftar. Siapa yang boleh daftar ni? Dana ini terbuka kepada organisasi media yang berdaftar dengan Jabatan Penerangan Malaysia dan juga kaki tangan yang memegang kad perakuan media. Ada 4 skop utama. Yang pertama ada latihan peningkatan kemahiran warga media. Yang kedua, kita ada teknologi, perisian dan adaptasi teknologi terkini. Yang ketiga, peralatan, pembelian atau sewaan peralatan teknikal. Dan yang terakhir, skop yang terakhir, R&D kandungan, inovasi kandungan termasuk penggunaan AI. Jadi cara-cara untuk memohon mudah je. Anda boleh muat turun borang permohonan, boleh muat turun di danainovasimedia.komunikasi.gov.my dan hantar borang permohonan tersebut secara serahan tangan tau, di mana di bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi Putrajaya. Jadi untuk anda yang berminat berkelayakan, boleh hantarkan permohonan, okey? Tarikh tutup 14 Mei 2026. Jangan lepaskan peluang ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hiruk-pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Oh, tak KL.

0: Itu dia lagu permintaan pendengar kita dalam Nadi Kota KL hari ini. Lagu Hafiz Suib, Terus Bersinar. Semoga anda pada petang ini terus bersinar juga. Harap tidak mengantuk lagi. Okey, okey, waktu ini Dayang bersama dengan rakan setugas di Sarawak FM, DJ Yan. Untuk apa? Kita nak promo sedikit untuk program Silang Budaya esok hari, Stesen Berkembar bersama dengan Sarawak FM. Assalamualaikum DJ Yan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dayang.
0: Hai, apa khabar orang Sarawak?
1: Sehat, alhamdulillah. Adakah suara kami itu jelas kedengaran?
0: Jelas, alhamdulillah. Walaupun di seberang Laut Cina Selatan sangat jelas.
1: Ya, sangat jelas.
0: Suara Dayang jelas ke di Sarawak FM?
1: Jelas dan sungguh manis sekali.
0: Alhamdulillah, semanis suara DJ Yan juga. Jadi DJ Yan, boleh kita promo sikitlah program kita esok hari. Tajuk dia Rukun Tetangga Budaya Hidup Harmoni di Bandar.
1: Betul. Pertemuan kita esok insyaAllah selepas pukul 3, okay? Mm-hmm. Kita akan cerita dan yang pastinya kita akan bawa tetamu juga esok, Dayang.
0: Oh, ada tetamu. Esok kita ada surprise lah ni, tetamu daripada Sarawak FM ni.
1: Ya, betul. Kita akan cerita lah, mengupas sedikit lah, tak banyak. Kita bawa tetamu untuk cerita berkenaan dengan rukun tetangga ni kan, dalam silam budaya.
0: Alhamdulillah. Okey, untuk yang lanjut kita simpan lah ya. Kita simpan betul untuk esok hari. Silang Budaya Session Berkembar dengan tajuknya Rukun Tetangga Budaya Hidup Harmoni di Bandar. Jadi DJ Yan, sampaikan salam Dayang kepada orang Sarawak. Okey? Kita jumpa esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye.
0: Bye. Ha, itu dia tadi. Kita bersama dengan rakan setugas DJ Yan di Sarawak FM. Nak tahu lebih lanjut apa dia yang nak dikongsikan dengan KLFM bersama dengan Sarawak FM esok hari, Silang Budaya Suara Station Berkembar. Okey, jadi anda jangan lepaskan peluang. Jangan lupa temu janji kita esok hari. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throw back.

Itu dia lagu Hindustan. Nah, untuk anda penggemar Bollywood, lagu Up to Forever dari filem Tararumpum. Filem ini lakonan Rani Mukherjee dan Saif Ali Khan untuk menghiburkan petang Jumaat anda. Baik, sekarang dah nak kongsikan cerita apa hari ini, okey? Cerita apa hari ini? Hari Jumaat 8 Mei 2026 kita nak kongsikan video tular yang dikongsikan dalam Rentak Pagi KL pada pagi tadi. Ada seorang apa tu, makcik ni, makcik kakak lah, kakak ni sedang apa tu menolak motosikal dia dalam hujan yang rintik-rintik, dalam keadaan jalan raya yang sesak, tolak motor seorang diri. Dah tu alhamdulillah ada hamba-hamba yang baik, dua orang lelaki datang tolong kakak ni tolak motosikal dia. Itu yang nak kita kongsikan. Kenapa kita nak kongsikan ini dalam cerita apa hari ini? Sebab kita nak kongsikan warga Malaysia ini semuanya baik-baik belaka, tak kira umur, tak kira agama, tak kira bangsa. Sebab yang menolong kakak ini apa dia, berbangsa Cina, menolong kakak yang berbangsa Melayu tolak motosikal dalam hujan rintik-rintik. Itu yang kita nak, harmoni dan perpaduan di negara kita ini semoga terus berkekalan, terus kita praktikkan. Jangan select, kita tengok orang tu bukan kawan kita ke, bukan kenalan kita ke, bukan bangsa kita, kita tak nak tolong. Jangan. Ini yang kita nak kongsikan, ini yang nak kita jadikan teladan. Sesiapa pun yang kita tengok di tepi jalan yang memerlukan pertolongan, kita kalau boleh kita bantu, okay? Yang selain ini kita serah kepada Allah, okay? Sebab ada lagi juga video yang lebih kurang sama, ada pakcik lelaki juga, motosikal dia mati tepi jalan, dia dah lambai-lambai nak minta pertolongan. Ada juga seorang hamba yang datang tolong, pakcik tu tolak motosikal dia. Ini dah berlaku 2-3 hari ni, dah lalu dalam TikTok. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi tengok video ini, boleh tengok di KLFM Facebook, ini baru KL. Anda tengok sendiri macam mana dua lelaki berbangsa Cina ini membantu kakak berbangsa Melayu tolak motosikal dia. Hujan-hujan pun tak apa, yang penting mereka tolong. Itu yang kita suka, itu yang kita nak, kita tolong menolong satu sama lain. Baik, itu cerita apa hari ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Jangan lupa ikuti Silang Budaya stesen berkembar pada hari Sabtu ini 9 Mei 2026 pukul 3 petang bersama DJ N Dayana KLFM dan DJ Yan Sarawak FM. Minggu ini kami ingin bawa anda menyelami rukun tetangga hidup harmoni di bandar dengan menerusi 97.2 dan tonton DFB Live KLFM. KLFM, ini baru KL.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ini baru KL.

Okey, itu dia dari kumpulan Iklim di Pintu Mahaliga. Ini juga lagu-lagu permintaan pendengar kita. Terima kasih semuanya yang dengarkan melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyaklah kerana mendengarkan kami. Tak kira di mana pun anda berada, di sekitar Lembah Kelang ke, di Borneo ke, di utara, selatan, di pantai timur, di mana pun anda berada. Yang penting jaga kesihatan, jaga keselamatan kan. Cuaca sangat tidak menentu untuk yang apa tu, dilanda musibah, ujian, dugaan, dan doakan semoga terus bersabar, terus tabah. InsyaAllah semoga ada hikmah di sebalik kesabaran kita semua. Kan, sebab hari tu kita ada kan yang duk lalu dekat TikTok, ribut, banjir, apa tu, banjir kilat, banyak sangat kenderaan yang tersadai, yang naik air, ada yang tertanggal nombor plat kereta. Okey, semoga terus sabar, terus tabah. InsyaAllah ada yang baik-baik untuk anda. Dan info seterusnya untuk anda, Hari Belia Negara disambut pada 15 Mei setiap tahun bagi mengiktiraf peranan dan sumbangan belia dalam pembangunan negara. Jadi sambutan ini bertujuan untuk menyemai semangat patriotisme serta menghargai belia sebagai aset penting negara. Jadi untuk anda, jangan lupa, ada yang tahu, ramai je belia-belia yang sekarang ini banyak mengikuti aktiviti-aktiviti sihat kan. Hujung-hujung minggu pergi brisk walk ke, pergi jogging ke, pergi berbasikal ke, ramai meriah. Jadi itu yang kita nak. Tetapi jangan lupa, dalam anda jaga kesihatan, nak jogging ke, nak brisk walk ke, jaga juga keselamatan, jaga juga pemakanan anda. Minum air suam banyak-banyak, minum air kosong banyak-banyak, 8 gelas sehari. Kita kurangkan pengambilan kafein. Nah, kalau boleh yang kuat-kuat merokok tu kan, kita kurangkanlah. Okay, slowly but surely. Okay, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

saya nak ke negeri Cik Siti Wakembang untuk suara bertemu suara silam budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam silam budaya suara bertemu suara kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersara langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengan

silang budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelas FM ini baru KL.

Ini dia Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Lagu yang sangat hit lah ya sekarang ini. Sana sini dengan lagu itu. Mana-mana dengan lagu itu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama Dayang sehingga ke saat ini. Waktu sekarang dah pun menghampiri 3.53 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL. Hari ini hari Jumaat 8 Mei 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Dan semestinya terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, pendengar-pendengar yang sentiasa menyokong live TikTok KLFM Official. Terima kasih semuanya yang menemani, yang sentiasa menyokong daripada awal siaran sehingga ke akhirnya. Terima kasih juga yang minta lagu. Terima kasih juga yang menghantarkan WhatsApp. Terima kasihlah banyak-banyak kerana sentiasa menyokong, mendengarkan kami di manapun anda berada, menerusi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih. InsyaAllah Dayang akan bersiaran lagi esok hari dalam hujung Minggu KL fasa yang pertama. Jadi selepas ini kita ada Putra Azwan dalam Kerangan Lalu Kuala Lumpur, KL. Jadi Dayang mengundur diri dahulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan. Untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 8 Mei 2026. Dan terima kasih untuk Dayang yang dapat temani anda 3 jam menerusi dari kota KL. Okay, dan seperti biasa bermula waktu ini sampailah pukul 8 malam. InsyaAllah kita akan berikan kepada anda lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011. Okay, dan juga di jam yang kedua kita ada artis legend, ada JTK dan juga ada Beast on Air. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan Eliana, Khalis Rindu, untuk anda menerusi KLFM. Ini baru KL.

Lagu bersama Dato' M. Nasir dengan Raikan Cinta menyebabkan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.21 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM ini baru KL dengarkan menerusi frekuensi kami 97.2 dan juga yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan untuk ini panduan kita bersama Muslim dan juga Muslimat, kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 4.33 minit petang.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Destiny Chart dengan Survivor menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.52 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM ini baru ke apapun. Semoga dipermudahkan segera urusan kita semua petang ini ya, yang nak pulang ke rumah tu mungkin dari pejabat sebagainya. Pastikan dah semak barang betul-betul ya. Semoga tak ada yang tertinggal bila dah dalam perjalanan ataupun mungkin dah sampai rumah baru tengok alamat kunci rumah pun tertinggal. Okey, dia semak semak sebaik-baiknya sebelum melangkah masuk ke kenderaan anda untuk pulang ke rumah. Okay? Dan menghabiri pukul 5 petang kejap lagi, kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Siapakah yang akan bersama kita? Nantikan kejap je lagi. Tapi jom dengarkan dulu waktu ini lagu persembahan kumpulan Ilusi dengan Puisi Cinta untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Silang,
1: Silang Budaya
0: Radio
1: RTM.
2: Jangan lupa ikuti Silang Budaya stesen berkembar pada hari Sabtu ini 9 Mei 2026 pukul 3 petang bersama DJ N Dayana KLFM dan DJ Yan Sarawak FM. Minggu ini kami ingin bawa anda menyelami rukun tetangga hidup harmoni di bandar dengan menerusi 97.2 dan tonton DFB Live KLFM. KLFM, ini baru KL.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ini baru KL.
5: Listen to KLFM, ini baru KL. This is Quincy from KL City.
6: Ini baru KL.
7: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Section Berita Radio RTM.
8: Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Kita FM ini baru KL jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini penghulu segala hari Jumaat 8 Mei 2026. Bapak terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dan kita dah pun melangkah untuk artis legend KL yang untuk petang ini. Kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun ditubuhkan bertahun 2000 di United Kingdom. Dan nama mereka mula dikenali dengan lagu hit mereka iaitu Arise. Okay? Dan yang menariknya, mereka bukan sahaja terkenal dengan lagu cinta dan juga harmoni vokal yang padu, tetapi mereka juga pernah berduet dengan legenda muzik Elton John menerusi lagu Sorry Seems To Be The Hardest Word. Yang mana lagu ini menjadi antara kolaborasi yang paling ikonik di era awal tahun 2000. Dan juga mereka pernah mewakili United Kingdom dalam pertandingan Eurovision Song Contest 2011 menerusi lagu I Can. Dan nama kumpulan ini dipilih kerana ia melambangkan emosi dan juga muzik yang lebih matang berbanding boy band yang ada ketika itu. Dan kumpulan yang saya maksudkan ialah kumpulan Blue. Jadi tiga buah lagu persembahan kumpulan ini akan menghiasi ruang udara anda petang ini. Antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul You Make Me Wanna, juga ada Fly By dan juga Too Close. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini menerusi artis legend KL bersama kumpulan Blue.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Artis Legend KL.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, Cafe ini baru KL. Terima kasih kerana telah bersama kami. Selesai sudah untuk artis legend kita hari ini bersama Kumpulan Blue. Dan beralih pula waktu ini sebenarnya Beast on Air untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda dah dikeudarakan. Hingga pukul 7 malam anda boleh terus kirimkan lagu-lagu retro anda itu menerusi WhatsApp kami 0133097972.
2: Kami bawakan Beast on Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Beast on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Beast on Air.
1: Dan untuk petang ini, kita akan bersama dengan Encik Ahmad Fuad Zaharul yang merupakan pengusaha ataupun pemilik untuk AFZ Entertainment yang mengadakan ataupun mengadakan perkhidmatan sound system dan juga pengacaraan kepada anda. Jadi, jomlah kita bersama beliau untuk tahulah dulu bagaimanakah beliau memulakan ataupun dapat inspirasi untuk memulakan perniagaan yang beliau jalankan. Jom kita bersama dengan Encik Ahmad Fuad Zaharul.
3: Assalamualaikum, saya Fuad Zaharul, lebih dikenali dengan nama Fuad Kilauan Emas dari company saya iaitu AFZ Entertainment. Bermulanya saya mencuburkan diri dalam perniagaan entertainment ini adalah kerana minat saya dalam bidang nyanyian dan pengacaraan. Bermula dari menyanyi di bawah-bawah kemah untuk majlis perkahwinan dan disitulah saya mengembangkan cabang perniagaan. Dari menjual suara saya, saya kembangkan untuk membeli peralatan sound system. Kalau dulu, bila saya menyanyi, saya akan sewa peralatan PA system dari luar. Dan tapi sekarang, sejak lebih daripada 10 tahun, saya menyanyi atau apa juga event yang melibatkan persembahan saya, saya akan bawa sendiri peralatan dari company saya iaitu AFZ Entertainment. Apa yang seronoknya, bisnes saya ini adalah bisnes keluarga kerana kaki tangan saya adalah terdiri daripada family saya sendiri. Semuanya dibantu oleh anak-anak saya. Dan kalau sesekali itu kalau ada function yang besar, barulah saya akan panggil rakan-rakan saya untuk membantu.
2: Beast on Air.

0: Beast on Air.
1: Ya, kan Afin daripada KL, kita masih bersama untuk Beast on Air. Waktu ini dah pun pukul 5.41 minit petang. Dan sebelum kita kembali bersama Encik Ahmad Fuad Zaharul, kita nak kongsikan dulu untuk Emma Mandu. Ada info trafik untuk anda. Antaranya di Jalan Loyu, laporkan terdapat lori rosak menghalang lorong tengah berhampiran Metro Pudu menuju ke Sungai Besi yang menyebabkan kesakan dari Jalan U. Dan juga di Kajang Sek, laporkan juga trafik sesak dari Kajang Prima menuju ke Sungai Ramal. Ekoran berlaku kemalangan yang menghalang lorong tengah di kilometer 20.5 berhampiran Taman Bukit Mewah. Dan juga di MRR2 trafik juga dilaporkan masih perlahan dari UK Perdana menuju ke Taman Melati. Itu yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin lagi perkongsian untuk info trafik, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133 309 7972. Baik, jom kita kembali bersama dengan Encik Ahmad Fuad Zaharul yang merupakan pemilik untuk AFZ Entertainment. Nak tanya juga kepada beliau bagaimanakah agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula ingin memulakan perniagaan yang beliau jalankan. Jom kita kembali bersama Encik Ahmad Fuad Zaharul.
2: Baik, bercakap pasal modal perniagaan, sebenarnya modal saya taklah terlalu besar. Saya membeli peralatan pada masa itu, saya rasa tak sampai pun RM2,000. Dan hasil saya membuat persembahan dan sewaan PA system lebih dari 10 tahun. Sedikit demi sedikit saya dapat mengumpulkan modal bagi mengembangkan atau mengupgradekan PA system saya. Sekarang anggaran peralatan PA system yang boleh saya anggarkan dalam RM60,000 macam itu. Mungkin di luar harga peralatan main-main ratusan ribu. Tapi untuk saya, balangan PA system saya ini kiranya ianya memadai sesuai untuk mengiringi bentuk persembahan saya dan untuk saya sewakan dari pihak luar dengan harga yang bersesuaian, harga bajet. Tapi sound system kita bekalkan memang menitik beratkan dengan kualiti sound. Sebab apa? Saya yang menyanyi, saya yang tahu tentang selok-belok sound system ni. Kita menyanyi, kalau sound tak sedap, kalau sound tak sedap, alamat ke laut lah menyanyi. Kalau sedap, memang seronok lah. Dapat menyanyi dengan suara yang keluar yang lebih clear.
0: Beast on Air.

0: Bis on Air.
1: Ya, terima kasih untuk bersama kami di frekuensi 97.2 dan juga dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak dan kepada yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM ini baru KLIG kami KLFM 97.2 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM ini baru KL. Baik, jom kita kembali bersama dengan Bis on Air, nak bersama dengan Encik Ahmad Fuad Zaharul, nak tanya juga apakah harapan beliau untuk perniagaan AFZ Entertainment. Jom kita kembali bersama dengan Encik Ahmad Fuad Zaharul.
2: Baik, harapan saya, kalau boleh saya nak kembangkan lagi perniagaan saya dengan nak membeli peralatan sistem yang sesuai untuk function yang lebih besar. Memang saya tahu modal untuk membeli peralatan PA system, lighting, memerlukan modal yang besar. Saya rasa lebih memerlukan ratusan ribu juga. Tapi untuk saya, dengan produk saya ni, dengan nama saya, taklah sebetul mana pun, Fuad Kilauan Emas, menyanyi, mengacara dan juga membekalkan peralatan sound system, InsyaAllah kita akan buat yang terbaik. Dan kepada mereka di luar sana yang ingin perkhidmatan saya, memerlukan perkhidmatan saya, boleh hubungi saya, Fuad, 012-665-7958 ataupun di laman-laman sosial di TikTok saya. TikTok saya adalah Fuad Kilauan Emas, Instagram saya Fuad Kilauan Emas Otai, FB saya, Facebook saya Ahmad Fuad Zaharul. Terima kasih.
0: Bis on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Jangan lupa ikuti Silang Budaya stesen berkembar pada hari Sabtu ini 9 Mei 2026 pukul 3 petang bersama DJ N Dayana KL FM dan DJ Yan Sarawak FM. Minggu ini kami ingin bawa anda menyelami rukun tetangga hidup harmoni di bandar dengan menerusi 97.2 dan tonton di FB Live KL FM. KL FM, ini baru KL.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ini baru KL. JTK Jangan Turun Kereta.
2: Ya, kita masih bersama untuk JTK Jangan Turun Kereta, jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Dan sebelum nak teruskan lagi untuk JTK yang anda boleh hantarkan lagu-lagunya menerusi WhatsApp kami 0133097972. Ini ada info trafik untuk anda, antaranya di LDP trafik laporkan masih perlahan dari Jalan Majlis menuju ke Puchong Jaya dan juga dari Puchong Intan menuju ke Puchong Perdana. Dan di Kesas juga trafik dilaporkan masih perlahan dari Sunway menuju ke Puchong Jaya, Awan Besar ke Sri Petaling dan juga dari Haikom menuju ke Kota Kemuning. Ini antara yang baru saya terima. Dan jika anda mungkin lagi info trafik, terus kirimkan, terus salurkan melalui WhatsApp kami 0133 3097972. Okey, jom nak teruskan lagi JTK, nak tunaikan lagu permintaan Jana melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu ini, lagu yang dipetik daripada filem Kahun Napi Alihi untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan lah nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan. Datang pula satu kereta. Kau main laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
2: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau ada perasan mesti dia berhenti payung kau awak.
1: Tolong lah. Rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni, setakat duit je. Kesihatan. Kita disenangi oleh orang-orang sekeliling.
2: Betul. Mungkin kita aspek tu kecil, tapi Allah tu lebih baik, dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha.
1: Betul-betul.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ya, kampen ini baru KL. Terima kasih telah bersama kami waktu ini. Dan itu adalah kemuliaan kami bawakan sepanjang hari Isnin hinggalah Jumaat menerusi Rentak Pagi KL. Dan untuk anda yang mungkin hujung minggu ini masih lagi terfikir-fikirkan, berkira-kira kat manalah nak bawa keluarga pergi berjalan. Mak dah cuti 2 hari kan. Apa kata anda pergi ke tempat yang tim RPKL pagi tadi, ataupun Kulin dan juga N kongsikan, iaitu Museum Tentera Darat di Port Dickson, di mana tempat ini amat istimewa kerana dekat situ sebenarnya di bawah kem tersebut terdapat terowong komunis sepanjang 142 meter yang telah pun dibina serupa kubu asal suatu zaman pengganas, zaman darurat dulu tau. Dan kemudian kat luar tu pula anda boleh bergambar dengan aset-aset ketenteraan seperti kereta kebal, artileri, pesawat pejuang, helikopter yang juga pernah digunakan sewaktu perang. Okey, dan lepas tu boleh terus pergi ke laut, mandi laut. Okey, itu antara tempat yang telah pun dikongsikan oleh tim RPKL pagi tadi untuk anda dan juga keluarga anda pergi ataupun bercuti hujung minggu ini, iaitu di Museum Tentera Darat Port Dickson, Negeri Sembilan. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta, nak teruskan lagi dengan lagu permintaan seterusnya ini, datang daripada Muhammad Iqmal melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Black, ini dia Aku Rindu Sayang Kamu di KLFM. Ini baru KL.

Lagu permintaan Muhammad Zuhrimi, Kenny, Raymond juga Martin, suratan atau kebetulan menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta membawa kita ke pukul 6.53 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini dan juga untuk anda yang sedang memandu ada info trafik untuk anda ni. Antaranya di Jalan Kucing, trafik masih perlahan dari Petang Segambut menuju ke Batu Cave, dan di MRR2 juga trafik laporkan masih perlahan dari Taman Metropolitan Kepong menuju ke Kedaman Sara. Itu yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda ada perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan melalui WhatsApp kami 0133 90 972. Baik, jom teruskan lagi untuk JTK. Nak tunaikan lagu permintaan Mira melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Binda. Ini dia penantian untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kenan Fee ni baru KL, lagu persembahan VE dengan Kenan Sayang membawa kita ke jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Apa-apa, terima kasih untuk bersama kami waktu ini, okey. Dan juga untuk anda yang memandu, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda, okey. Dan juga untuk pelanggan kita bersama, muslim dengan muslimat, kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.20 minit malam.

Hai, saya Dato' Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

Itu lagu nyanyi pada kumpulan Black Rose dalam nyanyian KL waktu ini bertemankan Syak. Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang baru saja bersama dengan kami. Sekarang saya buka live TikTok. Boleh ramai-ramai ke live TikTok KLFM dan boleh sampaikan sebarang ucapan curahan hati kepada kami. Saya akan cuba bacakan dari masa dan dari masa semasa. Dan juga ada lagu-lagu permintaan, bolehlah hantar kepada kami waktu ini. Baik, kita nak terus lagi dengarkan lagu. Ini dia sebuah lagu rancak. Tadi kita sejuk-sejuk kan, hujan-hujan kan. Ini dia lagu rancak pada nyanyian kumpulan Coklat Karma. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: Lagunya daripada Sam Smith, The Stay With Me featuring Hikaru Utada. Waktu ini di Neonan KL dan kita di segmen Curahan Hati. Boleh sampaikan mungkin pesanan suara ke 013-309-7972. Dan waktu ini saya nak dengarkan, kita nak dengarkan, ini dia permintaan pesanan yang dipinta pada sahabat kita, Don Ceras. Ayo kita dengarkan.
1: Assalam DJ Shark, saya Don daripada Ceras. Kalau boleh nak minta tolong putar lagu untuk Bonda Sebenari Ibu ni, sebuah lagu nyanyian daripada Dira untuk hiburan semua peminat KLFM. Ini baru KL. Jangan marah.
0: Okey, terima kasih Don. Itu je. Don Ceras, kita minta lagu pada nyanyian Dira, lagu untuk Bonda. Baik, Hari Ibu tidak lama lagi. 10 Mei ini di dan kita harapkan semoga lagu-lagu ini mewakili diri kita untuk kita sampaikan rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita, rasa kasih sayang kita kepada ibu kita. Baik, kita terus dengarkan lagu pada nyanyian Dira, tajuknya Lagu Untuk Bonda, permintaan pada sahabat kita Don Ceras, Nyonon KL. Ini baru KL.

Syair seperti-peri. Nyanyian zaman ini menghiasi dalam Neon Care waktu ini bertemankan Syah. Dan kita nak tunaikan lagi lagu yang dipinta oleh sahabat kita, TH. TH kata dia nak lagu Embun nyanyi pada Akasha. Sedap juga lagu ni. Dah lama kan tak dengar kan. Dan juga pada sahabat kita Dan Lanai nak minta lagu pada kumpulan Search Fenomena. Apa pun yang dilakukan waktu ini, pastinya anda semua dalam keadaan tenang-tenang. Saya yakin ramai sudah makan malam. Jadi lepas makan malam, apa lagi layan nyanyi KL. Ini baru KL. Dan kita terus saja dengarkan lagu nyanyi pada Akasha, Embun. Dan juga lagu yang dipinta oleh Dan Lanai, Fenomena. Ini dia Neon KL. Ini baru KL.

Baik, itu dia lagu nyanyi pada kumpulan Jin Bara Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Ada ke kawan-kawan saya betul pendengar-pendengar kita ini bernama Farhana. Selamat malam Farhana. Mudah-mudahan Farhana sihat ni. Baiklah, kita teruskan lagi dalam nyanyian KL malam ni. Beberapa ucapan saya cuba tunaikan ya. Padanya pada Dog J. Baik, Dr. J lah. Ni doktor lah ni kan. Salam Syak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kehadiran rindu. Ini saat dia mungkin telah mula melupakan. Barangkali dia terpaksa demi sebuah ketenangan. Namun kau tahu betapa kuatnya ikatan batin yang masih tersisa di sini. Setiap kali namaku dan namanya bertemu dalam sujudku, aku titipkan harap agar rasa ini tidak menjadi beban, melainkan sebuah doa yang menjaga. Jika benar hati kami pernah tertaut keranamu, moga suatu hari nanti takdirmu yang terindah kembali menyatukan langkah kami. Bukan sekadar pertemuan, tapi sebuah ukhuwah yang lebih murni yang disatukan.

Minta lagu bertahta di hati nyanyian Farah Dia. Lagu ni favorite anak saya. Ha, DJ Bella. Okey, ini DJ Bella, selamat hari lahir ya untuk DJ Bella kita. Dan beliau nak ucapkan selamat hari lahir untuk DJ Bella yang lahir semalam, dan selamat hari untuk adiknya Nur Ainul Zahra Anissa. Baik, esok dengan ucapan semoga kalian berdua terus maju dan sentiasa berada berilmu dan sihat serta berjaya dalam apa jua yang dilakukan. Terima kasih banyak-banyak. Ini dia seorang ibu yang sayangkan anak, yang memberikan ucapan dan doa semestinya pada 10 Mei nanti, Hari Ibu. InsyaAllah semua ibu-ibu yang mendengarkan kami, ibu-ibu yang sentiasa berjuang demi anak-anaknya terus kekal dan terus sihat dan diberikan keluasan rezeki dan sebagainya. Dan insyaAllah doa-doa anda semua semestinya makbul. Doakan yang baik-baik untuk anak-anak semua. Baik, itu dia kita nak dengarkan. Ini dia lagu permintaan yang dipinta. Okey, lagu yang bertajuk Bertahta di Hati. Baiklah, ini dia. Neon dan KL, ini ber-KL. Lagu Bertahta di Hati, Farah Diah.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian pada Datuk Jam Abdullah, Berdendang Dalam Tangisan. Janganlah tangis-tangis kan, Berdendang Dalam Tangisan kan. Waktu ini dalam nyanyian KL, harapnya semuanya happy-happy, gembira-gembira, yang sedang memandu hati-hati di jalan raya. Kalau dalam perjalanan pulang, saya doakan sampai ke rumah dengan selamat. Ada yang jalan pemanduan menuju ke kampung halaman masing-masing, juga dinaikkan mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Yang sedang healing-healing di Kota Raya KL, nikmatilah keindahan Kota Raya KL. Bukan saja keindahan landscape-nya, tetapi makanannya, dan juga saya yakin banyak yang menarik di KL. Yang sedang meniaga dan memasak, masaklah sedap-sedapnya untuk pelanggan anda. Bukan apa, kalau anda masak sedap, pasti keberkatan tu dan makin ramai yang akan datang ke kedai anda. Okey, yang sedang menjadi mencik rezeki, didoakan semoga rezeki anda luas, terbentang, melimpah ruah. Dan terima kasih kerana mendengarkan kami di Nyanyian KL, Ini Baru KL. Baiklah, kita dengarkan lagu permintaan daripada kumpulan, ini dia, nyanyian daripada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. KLFM, Ini Baru KL.

0: Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLF

pada nyanyian Arrow, haruskah kita berpisah? Lagu yang dipinta pada sahabat kita Fira dari Nilai Negeri Sembilan. Katanya nak bawa ucapan selamat malam kepada rakan-rakan yang sedang bertugas dengan ucapan kerja elok-elok. Dan saya juga ni mengucapkan selamat malam juga dan juga kerja elok-elok macam yang Fira ni. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang mendengarkan KLFM waktu ni, abang-abang polis, mungkin abang-abang bomba, abang-abang uniform, kakak-kakak nurse kan, ataupun yang bertugas macam saya waktu ini, selamat malam pada anda semua. Kerana Nenon KL, begitulah KL. KL malam ni baru hidup katanya. Okey, saya nak mengajak untuk semuanya ikuti stesen berkembar Silang Budaya KLFM X Sarawak FM, bergabung dalam satu siaran istimewa yang penuh warna budaya, cerita komuniti dan semangat perpaduan bersama dengan DJ N Dayana KLFM dan DJ Yan Sarawak FM. Pukul 9 Mei 2026 hari Sabtu esok jam 3 petang live di platform RTM Clip dan juga muka buku live di KLFM. Okey, jangan lupa jangan temu anda esok eh. Kita pastikan kita dapat mengenali Sarawak FM dan juga ini dia Silang Budaya, stesen berkembar. Okeylah, malam ini saya nak memainkan lagu-lagu yang agak-agak memberikan semangat, inspirasi untuk yang malam ini sedih, yang gundah, yang gelana, kan? Ni Anon KL, ini baru KL. Kita nak teruskan lagi nyanyian pada kumpulan Dave GFC, Merah, Aku Takkan Bising Ekspedisi, Wings, Bazooka Penaka, dan juga Prodigy, Breathe. Ni Anon KL, ini baru KL.

Ini Merukel. Nyonya Kel, dan tadi kita telah dengarkan lagu kumpulan Prodigy, Breeze ataupun Bernafas. Kadang-kadang kita perlu ruang untuk bernafas. Kadang-kadang kita nak duduk seorang-seorang, kadang-kadang kita nak lelahkan, nak lepaskan segala lelah kita itu dengan cara macam-macam, salah satunya dengan muzik. Begitulah tadi lagu pada kumpulan Prodigy, Breeze. Dan harapnya bila sebut tentang penat, kita ambil ruang waktu, ambil masa untuk kita bertenang dan cuba untuk dapatkan kembali tenaga kita dengan cara berehat, dengan lagu, mungkin dengan aktiviti. Kalau penat sangat, bercuti dan sebagainya lah. Yang penting sekali kita dapat kembali tenaga kita dan kita dapat fokus dengan apa yang ingin kita lakukan di masa hadapan. Baiklah, ini dia lagu pada nyanyian Ikhmanur, Habibillah. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ini baru KL.

0: tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena tahun melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur, kota yang tak pernah berhenti berdenyut. Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Jangan lupa ikuti Silang Budaya stesen berkembar pada hari Sabtu ini 9 Mei 2026 pukul 3 petang bersama DJ N Dayana KLFM dan DJ Yan Sarawak FM. Minggu ini kami ingin bawa anda menyelami rukun tetangga hidup harmoni di bandar dengan menerusi 97.2 dan tonton DFB Live KLFM. KLFM, ini baru KL.
3: Radio RTM.

Itu dia lagu nyanyian pada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu baru, Kesuma. Ha, memang menarik dan sedap dia dengar. Baik, jangan lupa untuk ikuti muka buku kami di KLFM BKL, juga di TikTok kami KLFM BKL, dan tidak lupa juga untuk sentiasa bersama kami dalam banyak-banyak program dikongsikan juga di mana bila lihat DJ-DJ jerebah-jerebah KLFM yang membuat aktiviti dan sebagainya, apa-apa program yang terbaru di KLFM juga kita kongsikan. Dan insyaAllah IP Syafiq dan juga Mimi Wala ke Kelantan pada 9 dan 10 Mei ni, mereka ke Pulau Seri Tanjung untuk Port Baik, dan ke Kelantan FM untuk siaran langsung siaran budaya KLFM at Kelantan FM pada Ahad 10 Mei 2026 jam 3 petang. Katanya kami ke Kelantan. Kita dengarkan apa kisah Mimi dan juga Happy Syafiq. Tidak lupakan juga dalam suara bertemu suara nanti. Itu je di Kelantan FM. Baiklah. Saya ingin mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syak. Sekali lagi terima kasih KL. Selamat malam Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa menangis-menangis tengok handphone tu?
1: Mama, kenapa game ni tak boleh main dekat dalam handphone? Tekan-tekan tak jadi pun.
0: Mari sini Mama tengokkan. Lah, patutlah bateri pun dah nak habis. Internet memang tak dapat lah. Seksi sangat ni. Games online apa Alia main ni? Tak sesuai lah dengan umur Alia.
1: Game ni belah, Mama. Game tukar-tukar baju je.
2: Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan internet yang positif dan selamat. Jadilah teman baik anak-anak dan terokai dunia internet bersama. Mesej ini dibawakan khas untuk anda oleh KLFM Prihatin.
3: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
4: So, dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan lah nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan? Datang pula satu kereta. Kau main laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
5: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau ada perasan mesti dia berhenti payung ke awak.
4: Tolong lah. Rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni, setakat duit je. Kesihatan. Kita disenangi oleh orang-orang sekeliling.
5: Betul. Mungkin kita aspek tu kecil, tapi Allah tu lebih baik, dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha.
4: Betul-betul.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Jom layan R&R KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

0: saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan lah nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan. Datang pula satu kereta. Kau main laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
3: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau ada perasan mesti dia berhenti payung kau awak.
2: Tolong lah. Rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni, setakat duit je. Kesihatan. Kita disenangi oleh orang-orang sekeliling.
3: Betul. Mungkin kita aspek tu kecil, tapi Allah tu lebih baik. Dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha.
2: Betul-betul.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: KLFM 97.2.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
3: KLFM, ini baru KL.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

KLFM ini Baruka Earl. Itu dia Sarah Suhairi dengan lagunya Busy Ke membuka tirai untuk hujung minggu KL untuk fasa yang pertama. Waktu sekarang menghampiri 6:07 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang memilih siaran kami untuk menemani pagi anda di KLFM melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi sekali lagi. Terima kasih anda bersama saya Dayang, insyaAllah selama 6 jam sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu waktu solat untuk sepanjang hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Baiklah, telah masuk pun waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.51 pagi tadi, dan untuk waktu solat fardu zuhur pula pada pukul 1.12 minit tengah hari, waktu asar 4.33 minit petang, waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.20 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.32 minit malam. Demikian waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Baiklah, untuk anda pada ketika ini mungkin ada yang baru bangun tidur saat pagi, good morning. Ada juga yang dah pun berada di tempat kerja, selamat bertugas diucapkan. Kita geng, ada yang akan temankan anda dan yang akan menaikkan mood anda untuk hari Sabtu ini di mana pun anda berada. Mungkin ada yang dah balik kampung ke kan hujung minggu, nak luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang, ataupun ada yang dalam perjalanan nak pergi brisk walk, nak pergi jogging bersama dengan anak-anak ke, suami isteri ke, ataupun sahabat-sahabat anda. Berhati-hati di jalan raya, okey? Pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat, asalkan selamat. Waktu jogging ke, waktu brisk walk tu juga kena berhati-hati. Apapun, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu daripada Andi Bernardi dengan lagunya Donde menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, di mana jangkaan sepanjang hari ini pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, mungkin ada yang nak pergi berjalan-jalan bersama dengan keluarga yang tersayang, nak pergi piknik ke, nak pergi ke mana-mana sekalipun, Dayang doakan semoga semua perancangan anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Untuk yang nak memandu dalam jarak yang jauh, pastikan yang memandu itu mendapatkan cukup yang rehat, dan sebelum bergerak itu pastikan kenderaan anda sudah pun diperiksa keadaannya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik untuk meneruskan perjalanan ke manapun destinasi anda. Waktu sekarang 6.24 minit pagi. Untuk anda yang mungkin dah bangun, dah subuh, nak tidur balik ke, boleh selamat berehat diucapkan. Dan mungkin ada yang dah pun di dapur nak membuat masakan makanan-makanan untuk sarapan pagi bersama dengan insan-insan yang tersayang di hujung minggu ini. Berhati-hati juga di dapur. Kita nak elakkan kecederaan kecil, kemalangan kecil di dapur anda. Okey, teruskan bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Ziziki Rana, Ben Zulu dan juga Sandra membawa kita menghampiri 6.40 minit pagi dan 7 pagi nanti kita akan ikuti dahulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM dan pastinya setiap hari Sabtu pukul 7 hingga ke pukul 9 pagi atau ada kotak muzik, Music Express selama 2 jam yang akan menghiburkan pagi Sabtu anda. Jadi untuk anda yang berada di mana sekalipun pada pagi-pagi yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu permintaan kan, nak menaikkan mood hujung minggu anda, anda boleh terus kekal bersama dengan kami di KLFM menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda, percuma je. Jadi untuk anda di mana saja pun berada, di utara ke selatan ke pantai timur ke Borneo ke, anda boleh lagi mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, hari ini 9 dan 10 Mei 2026 di Johor. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia. Jadi, untuk anda yang berada berdekatan Plaza Angsana, Johor Baru, Johor, hari ini ada karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 bertemakan Bomba Tonggak Penyelamatan Negara. Jangan lepaskan peluang ini untuk yang berdekatan, untuk yang berkesempatan, datanglah beramai-ramai, okay? Bawa family anda, rakan-rakan anda, orang-orang yang tersayang untuk memeriahkan lagi karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada hari ini dan esok hari bertempat di Plaza Angsana, Johor Bahru.

Terima kasihlah kepada anda yang memilih kami di sini. Di mana? Di KLFM ini baru KL. Itu dia tadi. Lagu apa? Lagu Kopi. Nyanyian Nazu featuring Fahimi. Yang menghiburkan anda, membawa kita menghampiri 6.55 minit pagi. Sebentar lagi 7 pagi. Kita akan ke Pusat Berita Radio RTM untuk Utama 7 pagi. Dan kita akan kembali dalam hujung Minggu KL fasa yang pertama dalam Kotak Muzik setiap hari Sabtu pukul 7 hingga 9 pagi. Apa itu Kotak Muzik? Kotak Muzik adalah Muzik Express. Muzik tanpa henti selama 2 jam. Jadi untuk anda yang di rumah pagi-pagi nak kemas rumah kan, udara segar, boleh dengar kami di KLFM. Kami akan sentiasa menghiburkan anda, menemani anda dalam anda membuatkan tugasan di rumah tu kan, pagi-pagi nak kemas rumah, nak sapu halaman rumah ke, ruang tamu ke, nak lap kipas ke kan. Dengar kami. Kami siarkan lagu-lagu tanpa henti sehingga ke pukul 9 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami menerusi 97.2.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu, di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisma siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hey, say you bought yourself. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.